Dengarkan sekarang Pagi-pagi Rakita. Semestinya lebih lagu daripada biasa, dan tak ada penyampai yang berceloteh pagi-pagi ni. Layan lagu je di Rakita 107.9.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: 1, 2, 3, let's go.
0: Jom ikut Bob lepak dengan tetamu istimewa nak bawa semua dive in dalam dunia subculture indie, music, seni, fashion dan lifestyle dalam Rakan Muda Present Bob Culture. Dengarkan pada hari Isnin setiap 2 minggu jam 3 petang dalam Indiegram. Tonton juga sesi podcast di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Present Bob Culture, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.my.
2: Eh, kereta belakang ni corak rapat pula. Apa hal? Nak ke mana laju sangat tu?
3: Alah, mengalah je lah. Bayarlah kalau nak berlumba-lumba kat jalan raya ni.
2: Fuh, cik baik sempat elak tadi. Kalau tak... Eh, korang, berhati-hati bila pandu kereta sebab silap sikit je boleh jadi punca kemalangan tau. Pandu dengan berhemah dan jagalah keselamatan di jalan raya.
4: Kami Pita Hati.
5: Dan pesanan khas ini dibawa oleh Rakita 107.9.
6: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
7: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
8: Orang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
9: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
10: Kami Toko Kilat
9: dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
11: Sekarang ni ramai join marathon sebab tengah in trend kan. Tapi jujur cakap, lari 21 km atau 42 km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan, krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq Ismail dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
12: Sekarang ni musim demam tau. Janganlah paksa diri datang kerja kalau rasa tak sehat. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk sampaikan badan tu dah mula rasa sakit. MC bukan alasan untuk bonteng, tapi masa untuk rehatkan diri. Ha, kalau teruskan bekerja masa sakit, nanti kerja terkesan, orang di sekeliling pun berjangkit. So guys, kalau rasa tak sehat, ambil MC dan rehat secukupnya. Ingat, badan tu nak pakai lama tau. Saya Melinda Dedio dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

0: Gamers tak boleh miss. Sebab Rakita sedang mencari host gamer baru untuk GG Podcaster Search di Stadium Juara Bukit Kiara 5 ke 7 Jun 12.30 hari ke 9.30 malam. Test power bakat korang dengan Atoy, Bob, Heidi dan Akila untuk peluang menang RM5,000 dan juga 5 episod podcast di Rakita. Jumpa anda di Stadium Juara Bukit Kiara untuk GG Podcaster Search. Esports presents FPL MY Festival. See you guys there.
1: Info aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
2: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
1: Untuk sebarang rebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
3: Berita Rakita, Berita Rakita 107.9.
4: Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Akila Azali dan berita untuk jam ini. Tourism Malaysia mempergiatkan usaha meningkatkan segmen pelancongan mesra Muslim MFT Malaysia ke Persada Global sebagai sebahagian daripada strategi promosi bagi kempen Tahun Melawat Malaysia 2026. Pengarah Kanan Bahagian Pengiklanan dan Digital Tourism Malaysia, Muhammad Akbal Setia berkata, langkah itu mencerminkan komitmen Malaysia dalam memperkukuh daya tarikan sebagai destinasi pilihan pelancong Muslim di samping mengetengahkan kepelbagaian budaya, layanan mesra serta produk pelancongan negara. Program pameran itu turut memperkukuh kedudukan Malaysia sebagai destinasi utama pelancongan budaya dan berasaskan pengalaman menerusi program Suai Kenal, FamTrip yang dianjurkan bersempena sambutan berkenaan. Program FamTrip itu melibatkan 7 ejen pelancongan dari Singapura serta 5 wakil media antarabangsa dan tempatan sebagai sebahagian daripada usaha promosi berterusan di bawah kempen TMM 2026. Sumber berita hari ini daripada Bernama. Sekian saja berita untuk jam ini. Stay tune bersama kami di Rakita 107.9 ataupun stream secara online di rakita.my.
5: Kita stop. Update terkini, gosip dan segala perkembangan dunia hiburan tanah air dan luar negara. Semuanya dalam jam ini bersama Atoy Rakita 107.9.
4: Assalamualaikum, good morning, happy Friday semuanya. Harapnya semua dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Pada hari Jumaat yang penuh barakah ini, some of you guys might be on your way to work, some of you guys might be on your way for a short vacation. Apa-apa pun, Kila harap korang dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Okay, Kila di sini akan temankan korang daripada jam 9 pagi sampai 1 tengah hari. Nak update macam-macam, tapi layankan dulu lagu di Rakita 107.9.

for the time. Alright guys, Olivia Rodrigo baru saja riliskan single terbaru bertajuk The Cure, and lagu ini dikatakan antara lagu paling personal dalam album ketiganya nanti yang bertajuk You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. So Olivia sendiri cakap lagu ini adalah thesis statement untuk keseluruhan album itu. Maksudnya, lagu ni macam mewakili keseluruhan emosi dan cerita album tersebut. And according to Olivia, The Cure berkisah tentang rasa sedih, overthinking dan hakikat yang cinta tak semestinya boleh sembuhkan semua luka dalaman seseorang. And the song juga dikatakan lebih matang berbanding karya-karya awal dia sebelum ni. And of course, bila bercerita tentang lagu baru kan, kita expect music video, right? Music video dia pula memang cinematic habis, because Olivia appear sebagai seorang jururawat dalam hospital ala-ala tahun 1950-an sebelum akhirnya dia sendiri jadi pesakit, simbolik kepada emosi dan struggle dalaman yang dicuba sampaikan dalam lagu ini. So the whole album is set to release pada 12 Jun nanti. So katanya ramai yang dah tak sabar kan? Tak apa, sabar dulu, okay? Rakita 107.9.

terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.

0: rakan yang tengah hype.
1: Dari hidden gem
0: sampai spot yang tengah trendy.
1: Bukan tu je tau,
0: ada juga konten foodie special, macam menu DIY, tips pemakanan and banyak lagi. Check out social media Rakita.my sekarang.
2: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi, terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok tapi dunia sebenar lagi best. Jadi, enjoy online, enjoy hidup sehat juga. Okay? Saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
3: Nak kumpul duit dulu ke?
4: Nak buy now, pay later. Beli dululah, bayar belum bulan. Macam lagi berbaloi. Zaman sekarang ni, makin senang nak beli barang yang kita impikan. Sebab almost semua benda dah ada option buy now, pay later. But still, discipline tu penting tau. Bayar on time, every month. The more you spend, the more limit you get. So, manage your spending wisely. Jangan sampai hutang barang yang kehendak ini memakan diri. Saya Asna Abbas dan pesanan ini khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
5: Korang main denim,
6: kau pun nak main denim.
5: Korang cari kepala kain,
6: kau pun nak cari.
5: Korang main bandar,
6: kau pun nak main bandar nak selam.
5: Adik-adik, tolong lah dengan FOMO.
6: Kita ni biar pakai selesa, jangan ikut trend sangat. Trend ni sepanjang zaman bertukar. Pakailah apa pun, janji selesa. Jangan sebab nak ikut trend kita sampai sanggup hutang, abaikan keperluan. Ingat, jangan FOMO, cari identiti sendiri. Aku Abang Riak dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
7: Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream muzik aku, tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila muzik dimainkan, pastikan anda ada lesen FACP. Muzik kita, tanggungjawab kita.

Alright guys, settle dah first hour ini. Kejap lagi kita nak borak tentang social media yang katanya kena bayar sekarang ni. Apa cerita? Semuanya kejap lagi. Yang penting layankan lagu-lagu di Rakita 107.9.

0: Ni.
1: Untuk siapa? Kicking Kenobi with the force, nobody mess with the gang.
2: We've opened a doorway to a world we know nothing about.
3: Info Raptivity dibawakan oleh Rakita 107.9.
4: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
3: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
5: Dengarkan topik terhangat hari ini atau nak share dalam Sembang Lead. Rakita 107.9.
6: That's right, Zulid Rakita bersama dengan Akila. Okay, di dalam dunia social media sekarang ni kan, Akila nak tanyalah. Would you guys actually pay to subscribe your social media? Sebab Rakita baru ni ada posting updates on Meta yang katanya akan mulakan langganan berbayar, like subscription for social media. So the question is, would you actually pay? Itu yang kita nak bincangkan dalam Sembang Lead hari ini. Tapi kita layan dulu bersuara. Rakita 107.9.

0: kasa.
1: Banyak drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, hustle-hustle, kerja keras. Tapi mereka tak nampak, mata-mata mereka buta. Jadi biar

Alright, Sembang Lit hari ni kita nak bincangkan, would you pay for your social media if it's a subscription? Sebab Meta dah keluarkan satu berita di mana dia going to start introducing sistem langganan berbayar secara berperingkat untuk of course Instagram, Facebook dan juga WhatsApp. And with this subscription, korang akan of course lah dapat kelebihan eksklusif for every app. Tapi agak-agak perlu ke untuk kita nak bayar for this extra features? Let's say for Instagram lah kan. The premium features termasuk boleh tengok Insta story orang lain tanpa kantoi, boleh tahu berapa kali Insta story sendiri ditonton, dan Insta story you all akan diutamakan dalam senarai pengikut. Tempoh Insta story juga akan dilanjutkan kepada 48 jam and you will get access kepada emoji beranimasi khas. This is only for Instagram lah. WhatsApp dengan Facebook pun of course ada extra features dan juga. But again, would you subscribe for all these extra features? Itu persoalannya. Jadi, layan dulu lagu ini sebelum kita sambung bincangkan di Rakita 107.9.

Alright, sebelum kita bacakan komen-komen korang semua di postingrakita.my tentang Meta dah start introduce subscription untuk Instagram, Facebook dan juga WhatsApp, let's talk about apps yang korang rasa macam okay lah, worth it untuk korang pay for subscription. Contohnya lah, music apps ke, movie streaming apps ke, AI tools ke, ataupun editing tools. Kalau korang tanya Kila kan, I think macam movie streaming punya platform tu, of course lah, sebab memang dari awal diintroduce, memang it comes with subscription. So we are used to that, right? Kalau macam music app pun, sebab kita nak dengar lagu tanpa iklan kan, so I think it's worth it untuk kita subscribe. Sebab harga dia pun taklah mahal kan. Harga dia macam kira mampu milik lagi lah. Tapi kalau Meta nak introduce subscription kepada apps-apps social media yang selama hari ni dah berpuluh tahun kita guna free, tiba-tiba nak bagi subscription just because you can have access to some exclusive features, adakah berbaloi? Kila nak bacakan komen-komen korang di postingrakita.my selepas ini. Jadi jangan pergi mana-mana, terus kekal di Rakita 107.9.

0: semua pendengar-pendengar kita. Jom stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Atoy masih ada ramai tetamu istimewa.
2: Atlet terkini dan legenda.
1: Orang penting dan dunia sukan. Semua pengalaman, proses dan perkembangan mereka akan dikongsikan dalam Rakan Muda Presents My Sukan Corner. Setiap hari Khamis, setiap 2 minggu, 10 pagi dalam Zolik Rakita. Tonton juga podcast My Sukan Corner di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Presents My Sukan Corner, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.my.
3: Setiap hari, kita jumpa ramai orang. Cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
4: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
5: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
6: Kami The Times.
3: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
7: Abah, Wan dapat tawaran berlakon filem ni. Rasa nak commit full time ah.
8: Kamu nak buat apa ni? Belajar jauh-jauh, balik nak jadi pelakon. Anak bini kamu nak makan apa bila kamu tak ada kerja?
7: Tapi bah, Wan memang minat bah. Tolonglah percaya dengan Wan.
8: Sebagai ibu bapa, kita selalu nak yang terbaik untuk anak kita. Tapi kadang-kadang, terbaik itu sebenarnya datang dari minat mereka sendiri.
7: Berikan ruang, berikan kepercayaan. Tunjukkan kita ada di belakang mereka. Sebab bila minat disokong, anak-anak akan jadi lebih yakin dan lebih berjaya.
8: Saya Razif Salimin.
7: Saya Aron Umar.
8: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
9: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalahtafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Rahadian, ada pesanan khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
10: Setiap hari hadap jam, nak cari parking pun susah.
11: Tak kebuang masa dan tenaga tu.
10: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?

guys, hidup ni memang keras, lagi-lagi dalam keadaan ekonomi sekarang ini. Jadi ramai yang mencari cara macam mana nak manage their funds better, or ada juga yang mencari macam mana kita nak buat side hustle untuk dapat duit tepi. Okay, make sure korang follow rapat-rapat series Keching di TikTok korang kita .my, because Afham Yusof akan kongsikan tips-tips and also cara-cara how to manage your funds better, then maybe how to upgrade your skills yang boleh menjanakan duit untuk korang semua. Hopefully that information dapat membantu korang di saat-saat genting ini. Make sure to check it out, Keching di TikTok Rakita.my, exclusive di Rakita.

Dengarkan sekarang Senandung oleh Mafits featuring Otam, juara lagu terbaik dan lagu rock terbaik Anugerah Lagu Indie 2024.

0: host gamer baru untuk GG Podcast Search di Stadium Juara Bukit Kiara 5 ke 7 Jun 12.30 hari ke 9.30 malam. Test power bakat korang dengan Atoy, Bob, Heidi dan Akila untuk peluang menang RM5,000 dan juga 5 episod podcast di Rakita. Jumpa anda di Stadium Juara Bukit Kiara untuk GG Podcast Search. Esports presents MPL MY Festival. See you guys there.
1: Info aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
2: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
1: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
0: Kan best kalau boleh dengar playlist ikut mood?
3: Rakita kan ada ritma pilihan.
4: Request je ikut mood dan tema.
0: Sejam playlist bertema bermula sekarang. Rakita 107.9.
5: That's right, Zonit Rakita bersama dengan Akila. Now it's time untuk kita layankan playlist ritma pilihan. Dan tema yang Akila pilih hari ini adalah Oasis. Sebab tadi kan Akila dah cakap, it's someone's birthday. So one of their band members, Noel Gallagher, punya birthday hari ini. So because of that, kita akan dedicate satu jam mainkan lagu-lagu daripada Oasis. Alright, let's kick off dengan Wonderwall, Rakita 107.9.

Alright, so a little bit about Noel Gallagher. We all know dia dilahirkan pada 29 Mei, iaitu hari ini. Is an English musician, singer dan juga songwriter. Noel juga adalah primary songwriter, lead guitarist dan juga co-lead vocalist untuk band Oasis. And kalau korang tak tahu, Noel is one of the most successful songwriters dalam British music history dengan 9 UK number 1 singles dan 12 UK number 1 albums. Dan dalam 12 tu, 8 bersama dengan Oasis, 4 bersama dengan High Flying Birds. Jadi disebabkan itu, Noel menjadi the first artist dalam UK chart history untuk reach number 1 dengan 10 consecutive studio albums. Jadi dia ni widely considered to be one of the most influential songwriters in the history of British rock music. Speaking of which, jom kita layankan Where Did It All Go Wrong? Oasis, Rakita 107.9.

and Noel Gallagher turned 59 today. Jadi disebabkan itu, kita akan mainkan lagu-lagu Oasis selama 1 jam dalam ritma pilihan. Dan kalau korang ada lagu-lagu Oasis yang korang nak dengarkan, don't forget to send in your request. DM saja social media rakita.my. Alright, jom kita teruskan dengan Do You Know What I Mean by Oasis, Rakita 107.9.

0: berita baik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus. Ada cerita trending korang nampak dekat timeline. Jom, Mira Azizi nak bawa tetamu istimewa bincangkan kisah sebenar yang tengah jadi perbualan ramai dekat media sosial. Sampai pengalaman hidup yang memberi kesan pada mental health. Dalam Rakan Muda Present, buka cerita pada hari Selasa setiap 2 minggu jam 10 pagi dalam Zon Lit Rakita. Saksikan juga sesi podcast ini di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Present, buka cerita eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.
1: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita. Eksklusif di Rakita 107.9.
0: Jabatan Immigration Malaysia maklumkan bahawa mulai 15 Januari, My Digital ID diwajibkan untuk mengakses aplikasi MyNIS. Langkah ini diperkenalkan bagi memperkukuh tahap keselamatan identiti serta memudahkan urusan immigration negara. Tanpa My Digital ID, anda tidak akan dapat log masuk ke MyNIS. Orang ramai digesa mendaftar My Digital ID sekarang melalui aplikasi My Digital ID di telefon pintar anda. Jangan tunggu saat akhir, daftar awal untuk akses yang lebih lancar.
2: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
3: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
2: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
4: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga. Pelihara dengan penuh rasa hormat kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif khas oleh Rakita 107.9.

Rakita 107.9. Speaking of working arrangement nowadays, we know ada hybrid working arrangement kan. Jadi ada yang kena pergi ke office, ada yang work from home. Macam kita hari ni bersiaran dari rumah. Tapi persoalan dia, bolehkah kita fokus kalau kita work from home? Dengarkan sendiri komen anti HR dalam buka cerita. Korang boleh saksikan video penuh di YouTube Rakita .my. Kalau nak tahu anything tentang HR ni, go and check out that one, alright? Exclusive to Rakita.

Ni, kita nak beritahu korang ni. Don't be the last one to know, okay? Sebab kalau nak jadi yang paling awal, tangkap update panas, content fresh keluar oven dan info yang tak sempat basi, korang wajib check out social media Rakita.my sekarang. Scroll jangan biasa-biasa, klik jangan separuh hati. Sebab dekat Rakita.my, setiap post ada cerita, setiap update ada rasa. So kalau tak nak FOMO tahap chronic, you know what to do. Follow, stock secara sihat dan stay locked in dengan social media Rakita.my. Semuanya eksklusif di Rakita 107.9.

Alright, jam pun dah menunjukkan waktu-waktu yang dekat untuk kita pergi makan lunch dan perut juga sudah berbunyi-bunyi. Tapi masalah dunia, sentiasa tak tahu nak makan di mana. Jangan risau, kejap lagi kita akan sharekan pot-pot makan untuk korang semua. Yang penting jangan tukar channel, terus ke Kultura kita 107.9.

0: discover muzik baru.
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula.
2: Sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
0: Untuk info lebih lanjut,
2: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
3: Rakita 107.9.
4: Info aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
5: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
4: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
6: Berita Rakita, Berita Rakita 107.9.
7: Selamat tengah hari dan salam sejahtera. Saya Akila Azali dan berita untuk jam ini. Malaysia mengekalkan kedudukan sebagai negara dengan ekonomi Islam paling kukuh di dunia bagi 2025 sekaligus mencerminkan keyakinan masyarakat antarabangsa terhadap kestabilan dan hala tuju pentadbiran kerajaan madani. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kuo Ming berkata, pencapaian berdasarkan State of the Global Islamic Economy SGIE Report 2024/2025 itu merupakan hasil kestabilan politik, dasar ekonomi yang jelas serta komitmen berterusan kerajaan dalam memperkukuh keyakinan rakyat dan pelabur terhadap hala tuju negara. Beliau berkata pencapaian itu membuktikan bahawa dasar serta pendekatan kerajaan madani yang berteraskan kestabilan, tata kelola baik, keyakinan pelabur dan pembangunan inklusif terus mendapat pengiktirafan di peringkat antarabangsa. Beliau berkata lagi, kedudukan Malaysia di tangga pertama mengatasi beberapa negara Islam utama dunia turut memperlihatkan kekuatan sistem kewangan Islam, industri halal, inovasi serta ekosistem pembangunan negara yang diyakini masyarakat global. Semua berita hari ini daripada Bernama. Sekian saja berita untuk jam ini. Stay tune bersama kami di Rakita 107.9 ataupun stream secara online di rakita.my.
8: Ha, awak dah janji nak belanja saya makan kan? So, apa menu dan kat mana kita nak makan hari ni?
9: Jap. Tengah tune in Rakita sekarang ni nak dengar lapar ke tu?
8: Yes, bermula sekarang.
9: Rakita 107.9.
7: Good afternoon. That's right. Jam pun dah menunjukkan tepat jam 12 tengah hari dan inilah waktu-waktunya perut dah start berbunyi-bunyi dan kepala pun dah tak boleh nak fokus lagi dah disebabkan kelaparan slowly start creeping in. Tapi jangan risau sebab bila dah lapar ni selalunya jadi masalah tak tahu nak makan kat pot mana. Kejap lagi kita akan kongsikan tempat-tempat makan dengan korang semua. Okay, jadi terus ke Kaldera kita 107.9.
10: Ras. Look what we done started. The streets quick to allow it. Throwback balling ballot. Girl bottoms dengan mallet. Gotta feel a summer classic. Still I see call out drastic. Shinikasi drop dramatic. Perfect vision, surgeon LASIK. Dia tanya nak jadi apa, aku nak jadi masalah. Short caller, big baller. Dunia ku jelajah.

Alright, siapa yang teringin nak makan sate tu, ada satu pot baik. Korang boleh pergi cari seorang pakcik ini di Pakcik Sate Kacang Restoran Gegar Rasa dekat Denai Alam Shah Alam. Okay, dia buka kedai daripada pukul 5 petang sampai 11 malam. Tapi kalau nak yang sate padu-padu, gemuk-gemuk, cukup lemak dan rasa, boleh singgah dekat kedai ini. Especially untuk korang yang berada dekat area Denai Alam. Alright, kejap lagi Kila nak share pot makan pula dekat area Shah Alam juga. Tapi layan dulu lagu Slow Down by Lucid Rari, Concerto, Imran dan juga Fury. Rakita 107.9.

Alright gang, satu lagi pot makan baik untuk korang cuba di Shah Alam. Alright, RM6 sahaja untuk menu-menu dia. Ada dua menu, chicken chop dan juga meatball lah. Jadi kalau siapa yang tak makan ayam tu boleh opt for meatball. Siapa yang tak makan daging tu boleh opt for chicken chop. RM6 sahaja dapat salad, fries dan juga antara chicken chop ataupun meatball. Adik Western, Section 19 di Shah Alam. Jangan lupa singgah, dia buka 3:30 petang sampai 8 malam, Isnin sampailah Jumaat. Sesuai sangat untuk orang yang baru balik solat Jumaat tu, teringin nak makan, terus pergi ke Adik Western, Section 19. Alright, kejap lagi kita nak share satu lagi pot makan di Shah Alam juga. Mungkin korang tak teringin nak makan ayam ataupun daging, tapi kita layan dulu Melancholy Cemetery, Hot for Preacher, Rakita 107.9.

0: kepada semua pendengar-pendengar kita. Yeah. Yo. Stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: 1, 2, 3, let's go!
2: Jom ikut Bob lepak dengan tetamu istimewa nak bawa semua dive in dalam dunia subculture indie, music, seni, fashion dan lifestyle dalam Rakan Muda Present Bob Culture. Dengarkan pada hari Isnin setiap 2 minggu jam 3 petang dalam Indie Ground. Tonton juga sesi podcast di YouTube rakita.my. Rakan Muda Present Bob Culture, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
3: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait, and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
4: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
5: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari, dan pesanan ini dibawakan khas oleh Rakita 107.9.
6: Masuk kerja tak pernah on time. Balik nak awal pula tu. Berkat ke kerja macam tu? Jaga timing korang bila kerja. Jangan sebab korang lambat, semua kerja orang jadi susah. Takkan kalau semua orang on time, aman dunia ni tau. Macam orang putih cakap, time is gold. Jadi takkan kita nak sia-siakan? Betul tak? Saya Sharifah Hanisha dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

Baiklah guys, dah sampai ke penghujung dah untuk Zone Litera kita hari ini. And we're about to enter a very long weekend. Jadi I know ramai yang ada plan to go for a short vacation dengan family dan sebagainya. Dalam apa jua keadaan, di mana saja korang berada, make sure untuk jaga keselamatan dan kesihatan diri masing-masing. Sebab sekarang ni musim weather tak menentu. Jadi kita ada tendensi untuk mudah jatuh sakit. Keep yourself hydrated on sunny days dan keep yourself indoor juga kalau tak ada apa-apa benda yang penting ataupun perlu untuk berada di luar. Okay, take good care of yourself and enjoy your long weekend. This is Kila signing out. Assalamualaikum. Bye-bye.

Dengarkan sekarang Pembunuh Malam oleh Luna Music, juara lagu terbaik dan lagu pop terbaik Anugerah Lagu Indie 2023.

0: tak boleh best. Sebab Rakita sedang mencari host gamer baru untuk GG Podcaster Search di Stadium Juara Bukit Kiara 5 ke 7 Jun 12.30 hari ke 9.30 malam. Test power bakat korang dengan Atoy, Bob, Heidi dan Akila untuk peluang menang RM5,000 dan juga 5 episod podcast di Rakita. Jumpa anda di Stadium Juara Bukit Kiara untuk GG Podcaster Search. Esports presents MPL MY Festival. See you guys there. We've opened a doorway
1: to a world we know nothing of. Info Raktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
2: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
1: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
3: Dengarkan sekarang hanya playlist terbaik, terkini dan trending di Jukebox kita dan jam ini hingga 4 petang nanti. Semua dalam Jukebox kita. Rakita 107.9 dan stream secara online di rakita.my.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: 8 gitu.

0: special macam menu DIY, tips pemakanan and banyak lagi. Check out social media Rakita.my sekarang.
1: Kalau aku ambil sikit duit under table ni, bukan ada siapa tahu pun.
2: Eh, kau gila. Itu rasuah namanya.
3: Ingat sikit.
2: Sekali kau ambil, rosak masa depan.
1: Alah, sikit je kot. Takkan nak kecoh.
2: Sikit. Dah lama jadi bukit, bro. Bukan je salah dari segi undang-undang, tapi nanti akan makan diri sendiri.
1: Ingat, sikit ke banyak, katakan tidak kepada rasuah.
4: Kami Inversion.
1: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
5: Eh, kereta belakang ni corak rapat-rapat pula. Apa hal? Nak ke mana laju sangat tu?
6: Alah, mengalah je lah. Bayalah kalau nak berlumba-lumba kat jalan raya ni.
5: Fuh, cik baik sempat elak tadi. Kalau tak,
7: eh, korang, berhati-hati bila pandu kereta. Sebab silap sikit je boleh jadi punca kemalangan tau. Pandu dengan berhemah dan jagalah keselamatan di jalan raya.
8: Kami Pita Hati.
9: Dan pesanan khas ini dibawa oleh Rakita 107.9.
10: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
11: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
12: Orang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
13: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
14: Kami Toko Kilat.
13: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
15: Sekarang ni ramai join marathon sebab tengah intern kan. Tapi jujur cakap, lari 21 km atau 42 km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan, krem, pingsan, sesak nafas. Semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq Ismail dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

0: akan discover muzik baru.
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula
2: sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
0: Untuk info lebih lanjut,
2: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
3: Rakita 107.9.
4: Info aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
5: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
4: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
5: Sambil buat kerja tu, apa kata tune in Rakita sekarang? Hanya lagu-lagu yang kami akan mainkan sepanjang jam ini dalam Jukebox Kita. Rakita 107.9.

www.kita.my. Bila aku sudah, will I see you on the other side? Dah tiba masa untuk aku catch this flight.

0: Berita baik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Atoy masih ada ramai tetamu istimewa. Atlet terkini dan legenda. Orang penting dalam dunia sukan. Semua pengalaman, proses dan perkembangan mereka akan dikongsikan dalam Rakan Muda Presents My Sukan Corner. Setiap hari Khamis, setiap 2 minggu, 10 pagi dalam Zolik Rakita. Tonton juga podcast My Sukan Corner di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Presents My Sukan Corner, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.my.
2: Sekarang ni musim demam tau. Janganlah paksa diri datang kerja kalau rasa tak sihat. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk sampaikan badan tu dah mula rasa sakit. MC bukan alasan untuk bonteng, tapi masa untuk rehatkan diri. Ha. Kalau teruskan bekerja masa sakit, nanti kerja terkesan. Orang di sekeliling pun berjangkit. So guys, kalau rasa tak sihat, ambil MC dan rehat secukupnya. Ingat, badan tu nak pakai lama tau. Saya Melinda Dedio dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita. Kita 107.9.
3: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi enjoy online, enjoy hidup sihat juga. Okay? Saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
4: Nak kumpul duit dulu ke?
5: Nak buy now? Pay later. Beli dululah. Bayar belum bulan. Macam lagi berbaloi. Zaman sekarang ni, makin senang nak beli barang yang kita impikan. Sebab almost semua benda dah ada option buy now, pay later. But still, discipline tu penting tau. Bayar on time, every month. The more you spend, the more limit you get. So, manage your spending wisely. Jangan sampai hutang barang yang kehendak ini memakan diri. Saya Azna Abbas dan pesanan ini khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
6: Korang main denim.
7: Kau pun nak main denim.
6: Korang cari kepala kain.
7: Kau pun nak cari.
6: Korang main bandar.
7: Kau pun nak main bandar nak selam.
6: Adik-adik, tolong lah dengan FOMO.
7: Kita ni biar pakai selesa. Jangan nak ikut trend sangat. Trend ni sepanjang zaman bertukar. Pakailah apa pun, janji selesa. Jangan sebab nak ikut trend kita sampai sanggup hutang.
6: Abaikan keperluan.
7: Ingat, jangan FOMO. Cari identiti sendiri. Aku Abang Riak dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

0: Ni dia nak Abang Mai orang-orang Penang. Ha, jangan lupa kita ada satu event yang akan berlangsung dekat Soundmaker. Event apa, Hedy?
1: Event dia nama dia Northern Metal Clan. Volume yang ketiga. So we know volume pertama and volume kedua confirm, you know, it's a success. Dia punya line up dia pun garang-garang. Kita ada Metal Kayangan, kita ada Predefined, kita ada The Mayang, kita ada X-Human, kita ada Seaswar, and also kita ada Gerobok Besi. Alright, tiket cuma RM35. Tarikhnya hanyalah pada 30 Mei. So kalau korang tak tahu nak buat apa this weekend ni, korang kat Penang, tolonglah turun and support this gig yang akan berlangsung daripada pukul 5 PM sampailah ke 11 malam. Okay gang.
0: Alright, road trip guys, geng-geng area Lembah Kelang pergi Penang. Alright, ini dia, jom kita teruskan dengan kita 107.9.

0: stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai era kita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Ada cerita trending korang nampak dekat timeline. Jom, Mira Azizi nak bawa tetamu istimewa bincangkan kisah sebenar yang tengah jadi perbualan ramai dekat media sosial. Sampai pengalaman hidup yang memberi kesan pada mental health. Dalam Rakan Muda Present, buka cerita pada hari Selasa setiap 2 minggu jam 10 pagi dalam Zone Lead Rakita. Saksikan juga sesi podcast ini di YouTube rakita.my. Rakan Muda Present, buka cerita eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.
2: Kita biasa dengar, aku dah bayarlah platform stream music aku, tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila muzik dimainkan, pastikan anda ada lesen FACP. Muzik kita, tanggungjawab kita.
3: Setiap hari, kita jumpa ramai orang. Cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat, dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
4: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
5: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
6: Kami The Times.
3: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.
7: Abah, Wan dapat tawaran berlakon filem ni. Rasa nak commit full time ah.
8: Kamu nak buat apa ni? Belajar jauh-jauh, balik nak jadi pelakon. Anak bini kamu nak makan apa bila kamu tak ada kerja?
7: Tapi bah, Wan memang minat bah. Tolonglah percaya dengan Wan.
8: Sebagai ibu bapa, kita selalu nak yang terbaik untuk anak kita. Tapi kadang-kadang, terbaik itu sebenarnya datang dari minat mereka sendiri.
7: Berikan ruang, berikan kepercayaan. Tunjukkan kita ada di belakang mereka. Sebab bila minat disokong, anak-anak akan jadi lebih yakin dan lebih berjaya.
8: Saya Razif Salimin.
7: Saya Arul Umar.
8: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
9: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalahtafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Rahadian, ada pesanan khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

0: Akita.my.
1: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Ye

0: Jangan lupa guys, korang boleh stream kita orang secara online juga di rakita.my. Let's see korang berada di luar kawasan area Lembah Kelang ini. Okay, kejap lagi kita masuk untuk pop the corn.
1: And this time, right? Yeah, okay. It's a special edition kan, Bob? Mm-mm. Kita nak pop the corn, but this time, nasty edition. Yeah, kita akan sajikan korang dengan movie trivia. So, kalau korang nak tahu, korang kena stay tuned with us. Jangan ke mana-mana. We will be right back.

0: Jaf, korang tahu tak undian dah dibuka untuk 90 lagu yang terpilih di Anugerah Lagu Indie 2025.
1: Senarai tahun ni semuanya daripada artis akar undi tempatan, jadi memang ada banyak genre terbaik untuk korang explore dan undi.
2: Kalau korang suka discover muzik baru,
0: ini memang tempat sesuai untuk mula sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
2: Untuk info lebih lanjut,
0: check out Rakita.my dan Anugerah Lagu Indie di semua platform media sosial.
1: Rakita 107.9.
3: We've opened a doorway to a world we know nothing about.
4: Info Aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
5: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
4: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
1: Movie apa eh sekarang tengah best nak layan?
6: Jom dengarkan Pop The Con dalam jam ini berRakita 107.9.
7: Terima kasih sebab masih lagi korang berada di Rakita 107.9. Pop The Con, hari ni kita ada Nasty Edition. Jadi Pop The Con kita pun bukan biasa-biasa, dia you know, like nasty things lah. Okay, alright, so kita nak share berkenaan tentang nasty things, trivia berkenaan tentang filem-filem yang kita pilih ni eh.
8: Betul, sekarang ni movie fact dia macam bukan fun fact lah, tapi dia macam fun fact yang nasty. So kadang-kadang movie industry ni, kadang-kadang diorang punya method acting dia pun macam very hardcore lah. So kita akan borak lebih lagi, korang jangan ke mana-mana, stay tune with us kalau tak terlepas.

0: adalah 107.9 dan tak pernah dibuat ya di dalam sejarah where we talk about nasty pop the corn. So okay. Kita nak mulakan dengan The Revenant lah. Ni okay. Bob punya pilihan lah. So as we were talking about this right, and then barulah macam you know Bob share pun tadi, Leonardo DiCaprio dekat dalam cerita The Revenant ni, dia makan real raw bison liver sebab fake prop nampak tak real. So honestly, okay lah, respect lah untuk dia punya dedication. Tapi Bob, aku pun tak boleh nak makan hati ayam tu dekat nasi campur. Tak boleh.
1: Tak cukup dengan tu Eddie, untuk kuatkan lagi dia punya meta acting tu Eddie kan. Dia sanggup dengan tidak berpakaian masuk ke dalam animal carcass. Sebab ada satu scene tu dia kena survive dalam blizzard yang sangat-sangat sejuk. Jadi dia masuk dalam badan carcass haiwan. Nampak tak method acting Leonardo DiCaprio ni bukan biasa-biasa lah. Dan hasil daripada tu Eddie, dia dapat something kan?
0: Finally after 5 nominations dia finally dapat dia punya Oscar. So kalau tak dapat memang sia-sia lah dia makan original lamai, memang sia-sia lah dia tidur dekat dalam carcass haiwan tu. Alright, selepas ini we're going to talk about more nasties. So stay tuned with us, jangan ke mana-mana, hanya di Rakita 107.9.

0: Alright guys, Bob dan juga Hedy kat sini nak beritahu kat korang juga. Filem lokal kita pun tak kurang hebatnya dengan trivia-trivia, dengan matter acting yang boleh dikatakan dahsyat-dahsyat jugalah. Kita nak share juga berkenaan tentang Zul Arifin melakukan diet yang sangat-sangat ekstrim, tahap nasty yang kita panggil. Sebab dalam masa yang singkat saja, beliau menurun hampir 17 kilogram. Dia buat apa, Eddie?
1: Ini memang hardcore lah, sebab banyak kali sebenarnya kita dapat tengok like macam pelakon-pelakon transform badan diorang untuk satu watak ataupun satu role. To be honest, memang daripada luar nampak sangat-sangat impressive lah. Tapi kalau

0: dia dah 17 hari dia hanya minum air dalam dia menurunkan berat badan yang sangat ketara kan, dalam tempoh yang sangat singkat. Itu memang hardcore lah kita kini kan, macam dia boleh kurang berapa 10 kilo eh Bob.
1: Lebih 10 kilo.
0: Lebih 10 kilo
1: ya. Dengan Allah. Hanya minum air, marah, tidur katanya.
0: Kesian. Tapi itulah akhirnya dia dapat mencapai lah berat badan yang diingini kan, melalui sekatan kalori yang sangat-sangat ekstrim. So to be honest, audience memang akan nampak final result, tapi dia tak nampak dehydration, dia tak nampak mental stress, dia tak nampak recovery process tu. So itulah, jangan compare badan korang dengan badan actor yang literally dibayar untuk train 8 jam sehari.
1: Alright guys, apa-apa pun stay healthy ya.
0: Stay healthy, jangan nasty.
1: Jangan nasty, okay. Jangan nasty sampai memakan diri, okay. Terus dekat luar kita 107.9.

0: berita baik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: 1, 2, 3, let's go.
0: Jom ikut Bob lepak dengan tetamu istimewa nak bawa semua dive in dalam dunia subculture indie, music, seni, fashion dan lifestyle dalam Rakan Muda Present Bob Culture. Dengarkan pada hari Isnin setiap 2 minggu jam 3 petang dalam Indiegram. Tonton juga sesi podcast di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Present Bob Culture, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.my.
2: Setiap hari hadap jam. Nak cari parking pun susah.
3: Tak kebuang masa dan tenaga tu.
2: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
4: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita. Eksklusif di Rakita 107.9.
0: Jabatan Immigration Malaysia maklumkan bahawa mulai 15 Januari, My Digital ID diwajibkan untuk mengakses aplikasi MyNIS. Langkah ini diperkenalkan bagi memperkukuh tahap keselamatan identiti serta memudahkan urusan immigration negara. Tanpa My Digital ID, anda tidak akan dapat blok masuk ke MyNIS. Orang ramai digesa mendaftar My Digital ID sekarang melalui aplikasi My Digital ID di telefon pintar anda. Jangan tunggu saat akhir, daftar awal untuk akses yang lebih lancar.
5: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
6: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
5: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
7: Rakita 107.9.

0: Alright guys, lepas ini jangan pergi mana-mana. Kepada korang semua, kita nak borak-borak berkenaan tentang kasih settle. Isu-isu yang membelenggu kita kehidupan sebagai seorang manusia di atas muka bumi ini. InsyaAllah kita akan dengarkan setiap keluhan, resahan dan sebagainya.
1: Betul. Yang petang ni dia macam agak serius lah, ya, Bob. Sebab ada satu video dia tular seorang wanita di Kasari. Alright, kita akan borak lagi pasal benda ni. Korang jangan ke mana-mana. Kalau tak nanti terlepas, rugi. Stay tuned with us. Jangan ke mana-mana. We'll be right back. Bye.

0: Tak boleh best. Sebab Rakita sedang mencari host gamer baru untuk GG Podcast The Search di Stadium Juara Bukit Kiara 5-7 Jun 12.30 hari ke 9.30 malam. Test power bakat korang dengan Atoy, Bob, Heidi dan Akila untuk peluang menang RM5,000 dan juga 5 episod podcast di Rakita. Jumpa anda di Stadium Juara Bukit Kiara untuk GG Podcast The Search. Esports presents MPL MY Festival. See you guys there. We've opened a doorway
1: to a world we know nothing of. Info dan aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
2: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
1: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
3: Apa benda lagi yang korang nak pening tu?
4: Kasih settle. Apa lagi? Jomlah kita borak sama-sama. Apa saja topik yang tengah trending sekarang ni?
5: Rakita 107.9.
6: Terima kasih kepada korang semua. Stay lagi dengan Bob dan juga Heidi dekat sini. Kasih settle petang ni. Come across Bob dan juga Heidi main-main threads. Lepas tu kita nampak lah satu video yang tengah viral lah berkenaan tentang this one guy mengasari wanita. So saya percaya bukan video ni saja yang menunjukkan adegan-adegan wanita dikasari. Banyak lagi video-video. Jadi kita terpanggil lah Heidi untuk awareness sikit lah
7: Betul, sebab bila video ni tular kan, dan benda macam ni selalu buat orang tertanya, kalau kita nampak situasi ni depan mata, apa sebenarnya yang kita boleh buat? Ataupun kalau kita berada di dalam situasi ni, what are the next steps kan? So itulah, petang ni agak serius sikit. Stay tuned with us, kita akan berkongsi lebih lanjut lagi di Kasih Settle.

0: Alright guys, Bo dan juga Heidi kat sini. Kita borak-borak untuk berkenaan tentang acap kali wanita dikasari lah eh. So, kita tengok banyak juga feedback-feedback dekat media sosial. Kata macam ada orang marah kan, hey, kenapa kau rakam je, kenapa kau tak tolong. Tapi sebelum kita pergi ke situ Heidi kan, you sebagai seorang wanita, your point of view about this.
1: Dia kadang-kadang kan bila situasi ni ada depan mata kan, dia kadang-kadang bukan orang tak nak tolong tau, kadang-kadang orang takut. Takut salah masuk campur, takut keadaan jadi lagi teruk. Tapi at the same time kadang-kadang berdiam diri pun boleh jadi satu perkara yang berbahaya tau. Yang membahayakan lah. So okay, kita nak tanya kan kat you balik kan Bob. Kalau you nampak seorang wanita dikasari depan mata kan, What will you do as a man?
0: As a man, I akan beritahu you after this. Let lu terus kekal Rakita 107.9.

0: interesting tau sebenarnya bila kita tengok isu wanita dikasari ni. Sebab ramai orang honestly admit yang diorang tak tahu macam mana nak react bila diorang nampak satu perkara ataupun kejadian yang shocking kan berlaku depan mata. Tapi itulah kita nak sambung balik Bob. Kalau you nampak seorang wanita dikasari, apa yang you akan buat?
1: Of course kita bukanlah nak tunjuk hero, tetapi naluri protektif itu akan muncul lah. So kita akan bantulah sehabis baiklah. Bantu ni bukanlah bermaksud kita pergi tibai that guy ke apa ke. Banyak sebenarnya bantuan yang kita boleh berikan, antaranya juga kita telefon authority ke, kita slow talk ke, mana yang boleh mengikut keadaan semasa. Macam tu. Tapi yang penting, kita mestilah bila berlaku sesuatu yang perkara tak baik depan mata, perlulah kita cegah guys.
0: Betul. Dan benda ni sebenarnya dia reflect masyarakat kita juga. Adakah kita ni masih lagi ada sifat community tu, macam kita jaga kita tu kan, ataupun semua orang dah terlalu biasa untuk macam you know scrolling ataupun macam pura-pura tak nampak. Tapi kita akan bacakan beberapa pendapat di laman Threads tentang wanita-wanita yang dikasari. So, salah satunya daripada Hanim Muhammad, dia kata kepada perempuan di luar sana, hati-hatilah memilih pasangan hidup. Jika dapat pasangan yang baran dan kurang ajar macam ni, tak berbaloi pun kau hidup dengan dia, baik tak payah kahwin, jadi anak dara tua sampai mati pun tak apa. Wah, ni tu Muhammad. Okay. Kita nak baca lagi satu daripada The Long Woo. Okay. Dia mengulas isu tentang lelaki yang mengasari wanita secara awam. So dia kata, if he does this in public, it must be much worse or much more serious in private. This guy needs to be separated from the wife and the kid. And honestly, right, bila kita mengulas lagi pasal isu ni kan, itulah kan, sekarang ni macam ada dua ekstrim. Ada orang macam dia overreact untuk content, ataupun langsung tak react sebab takut kena viral. So kita pilihlah, macam Bob kata tadi, kita pilihlah untuk mencegah. Jadilah di tengah-tengah. Kita menyelamatkanlah nyawa orang sebelum apa-apa jadi kan.
1: Alright guys, kejap lagi mungkin kita nak share dengan korang. Mana tahu kawan-kawan kita ke, saudara mara ke, sedang bergelut berhadapan dengan situasi sebegini, mana korang nak seek for help. Kejap lagi, okay? Teruskan di Rakita 107.9.

0: Rakita 107.9 bersama Bob dan juga Heidi di Indie Ground. Sekarang ni kita tengah kasih settle mengulas isu tentang kekasaran terhadap wanita. So kita dekat Rakita kan, kita nak normalize satu benda ni, which is normalize asking for help ataupun normalize, you know, like macam seeking ataupun like looking towards like a friend ataupun a family, a trusted someone untuk mendapatkan bantuan. Tapi kami dekat sini pun nak bagi tahu kalau korang perlukan bantuan, ha, Bob, diorang kena telefon siapa?
1: Talian kasih 15999. Ini adalah perkhidmatan hotline sokongan sosial dan juga krisis 24 jam yang dikendalikan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. So kepada kawan-kawan, saudara mara ataupun sesiapa saja, sister-sister, tak kisahlah juga, brother-brother ke, menghadapi situasi yang kita tengah borakkan sekarang ini, jangan malu, jangan segan dapatkan bantuan, okay? Sebab apa, diri korang sangat-sangat berharga dan please jangan malu. Sebab saya selalu jumpa orang, diorang malu untuk dapatkan bantuan-bantuan, okay? So please sayangi diri korang, hubungi sekarang talian kasih 15999.
0: Betul, sebab kadang-kadang kekuatan tu dia bukannya terletak pada aku boleh handle benda ni seorang, tapi kekuatan tu terletak bila, you know, kita semua decide untuk reach out dan minta bantuan. So lagi sekali, talian kasih 15999 yang available selama 24 jam. Alright, kami di Rakita, you know, we want to let you know that we love you and we care for you. Alright, up next kita ada gelanggang Rakita. Stay tuned with us. Alright.

0: Alright guys, nak bagi tahu kepada korang untuk anugerah lagu ini 2025 Top 90 dah pun korang boleh tengok listnya di media sosial Rakita.my dan juga anugerah lagu ini. So masanya sekarang fasa korang untuk utilisekan 30% kuasa yang diberikan kepada korang dengan mengundi.
1: Betul, dan tempoh undian itu cuma pendek guys. Ada 24 Mei sampai 21 Jun sahaja. Korang boleh undi dekat anugerahlaguindie.com. Alright, so please vote because korang yang boleh tentukan diorang untuk ke pentas akhir. And good luck guys. Semoga artis-artis kegemaran korang boleh beraksi di pentas akhir Anugerah Lagu Indie.
2: Berita baik untuk semua pendengar-pendengar kita. Yo, yo. Stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
3: Lapar gitu.
4: Lapar.
3: Kini di platform digital Rakita.my, kita nak bawa explore pot makan yang tengah hype.
4: Dari hidden gem
3: sampai spot yang tengah trendy.
4: Bukan tu je tau,
3: ada juga content foodie special macam menu DIY, tips pemakanan and banyak lagi. Check out social media Rakita.my sekarang.
5: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif khas oleh Rakita 107.9.
6: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
7: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
8: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari dan pesanan ini dibawakan khas oleh Rakita 107.9.

0: Alright guys, lepas ini Gelanggang Rakita menyusul untuk cerita-cerita sukan.
1: Betul, dalam jam yang terakhir ni kita nak cover tentang sports, e-sport, macam-macam lah. Kalau korang terlepas memang rugi guys. So stay tune with us, Rakita 107.9.

0: Hey, jap! Korang tahu tak, undian dah dibuka untuk 90 lagu yang terpilih di Anugerah Lagu Indie 2025.
1: Senarai tahun ni, semuanya daripada artis akar undi tempatan, jadi memang ada banyak genre terbaik untuk korang explore dan undi.
2: Kalau korang suka discover muzik baru,
0: ini memang tempat sesuai untuk mula
2: sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
3: Untuk info lebih lanjut,
0: check out Rakita.my dan Anugerah Lagu Indie di semua platform media sosial.
1: Rakita 107.9.
4: We've opened a doorway to a world we know nothing about.
5: Info dan aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
6: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
5: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
7: Berita Rakita, Berita Rakita 107.9.
8: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Bob, ini menyampaikan berita untuk jam ini. TVET bukan lagi dianggap pilihan kedua, sebaliknya semakin menjadi pilihan utama dalam kalangan generasi muda susulan peningkatan enrolment serta kadar kebolehpasaran graduan yang tinggi, kata Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau berkata, kerajaan kekal komited memperkukuh agenda pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET sebagai pemacu utama pembangunan modal insan negara serta pertumbuhan ekonomi masa hadapan. Tambah beliau lagi, masa depan ekonomi negara akan banyak dipacu oleh tenaga kerja berkemahiran tinggi, teknologi baharu dan budaya inovasi. Justru usaha memperkasakan TVET akan terus diberi keutamaan. Sebagai usaha berterusan memperkukuh ekosistem TVET negara, kerajaan telah mengisytiharkan 2 Jun setiap tahun sebagai Hari TVET Negara bagi meningkatkan kesedaran rakyat terhadap kepentingan bidang itu dalam membina masa depan negara yang lebih progresif, berdaya saing dan berteras berkemahiran. Sekian saja berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita di 107.9 dan kini boleh stream secara online di rakita.my.
1: Dengarkan sekarang Gelanggang Rakita 107.9.
8: Terima kasih kepada korang semua. Lepas-lepas lagi dengan Bob dan juga Hedy. Of course, Indie Ground sekarang ini memasuki untuk last-last corner sikit lagi sebelum kita menutup Gelanggang Rakita pada minggu ini. Okey, kita ada cerita berkenaan tentang sukan hoki.
9: Betul, kita akan tengok siapa yang akan menuju ke Cape Town. Teruskan bersama kami hanya di Rakita 107.9.

0: yang gembira kan, Bob, untuk peminat hoki Malaysia sebab dengar cerita Speedy Tigers ke Cape Town.
1: Kejohanan hoki Piala Negara-Negara dekat Cape Town, Afrika Selatan. Yang bestnya, tiga pemain dipanggil semula untuk kuatkan balik tim negara kita ni. Antara nama yang return adalah dia punya penjaga gol, Muhammad Zaimi Madris, pertahanan Muhammad Faris Harizan dan juga pemain tengah Muhammad Adi Jazmi Jamlo. So, memang interesting juga sebab coach baru, Brandon Corolan, nampaknya macam tengah cuba cari mixture tertentu untuk pastikan balance antara pemain-pemain yang berpengalaman dan juga muka-muka baru. So secara jujurnya benda ni sangat-sangat penting guys, sebab tournament ni dia akan jadi satu benchmark sebelum Speedy Tigers akan beraksi untuk Piala Dunia 2026 termasuk juga untuk Sukan Asia nanti. So Malaysia pun bukan grup yang orang kata laluan mudah. Kita satu geng dengan Jepun, Korea Selatan, New Zealand dan juga Scotland. So memang pressure sangat-sangat tinggi.
0: Selepas ini kita akan tengok apakah impact Cristiano Ronaldo pada berita seterusnya di Gelanggang Rakita. Stay tuned with us, jangan ke mana-mana, we'll be right back.

0: Memang besar impact Cristiano Ronaldo, Bob. Sampaikan jersey sekarang paling laris dekat dunia.
1: Kepada geng-geng yang minat CR7 ni, saya rasa mungkin korang antara 1.2 juta orang yang telah pun membeli baju Al-Nassr seluruh dunia. Kalau korang belum dapatkan, tak cukup sifat lah sebagai seorang penyokong CR7 kalau tak dapat kan. So mengikut satu entiti ni, nama dia Euro America's Sport Marketing, mereka yang keluarkan statistik bahawasanya sejak CR berada di Kelab Al-Nassr, 1.2 juta helai baju telah pun dijual. So memang penangan CR7 dekat Arab Saudi sekarang ni memang betul-betul madness. Korang bayangkan, Kelab Al-Nassr ni dia baru saja melakar sejarah dunia apabila tembus sebagai 10 kelompok kelab bola sepak paling laris jualan jersey sepanjang musim ni. So korang boleh bayangkan, kelab daripada Asia ni sekarang dekat Amerika ada pakai, dekat Australia, dekat seluruh dunia. Itulah dia penangan CR7. Senang cerita, memang ada orang kata, "Bu Hedy, mana CR pergi, kat situlah duit pun flow."
0: Itulah dia. Selepas ini kita ada berita yang menarik tentang berita-berita e-sport, okay? So siapa peminat Valorant, stay tune, jangan ke mana-mana. Hanya di Rakita 107.9.

0: Negeri terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Atoy masih ada ramai tetamu istimewa. Atlet terkini dan legenda. Orang penting dalam dunia sukan. Semua pengalaman, proses dan perkembangan mereka akan dikongsikan dalam Rakan Muda Presents My Sukan Corner. Setiap hari kami, setiap 2 minggu, 10 pagi dalam Zulik Rakita. Tonton juga podcast My Sukan Corner di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Presents My Sukan Corner, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.my.
2: Masuk kerja tak pernah on time. Balik nak awal pula tu. Berkat ke kerja macam tu?
3: Jaga timing korang bila kerja. Jangan sebab korang lambat, semua kerja orang jadi susah. Takkan kalau semua orang on time, aman dunia ni tau. Macam orang putih cakap, time is gold. Jadi takkan kita nak sia-siakan. Betul tak? Saya Sharifah Hanisha dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
4: Kalau aku ambil sikit duit under table ni, bukan ada siapa tahu pun.
5: Eh, kau gila. Itu rasuah namanya.
4: Ingat sikit, ingat sikit.
5: Sekali kau ambil, rosak masa depan.
4: Alah, sikit je kot. Takkan nak kecoh.
5: Sikit, sikit. Tak lama jadi bukit, bro. Bukan je salah dari segi undang-undang, tapi nanti akan makan diri sendiri.
4: Ingat, sikit ke banyak, katakan tidak kepada rasuah.
6: Kami Inversion
4: dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
7: Eh, kereta belakang ni, cuak rapat-rapat pula. Apa hal? Nak ke mana laju sangat tu?
8: Alah, mengalah je lah. Bayarlah kalau nak berlumba-lumba kat jalan raya ni.
7: Fuh, terbaik sempat elak tadi. Kalau tak...
9: Eh, korang, berhati-hati bila pandu kereta sebab silap sikit je boleh jadi punca kemalangan tau. Pandu dengan berhemah dan jagalah keselamatan di jalan raya.
10: Kami tidak hati.
11: Dan pesanan khas ini dibawa oleh Rakita 107.9.
12: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
13: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
14: Orang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
15: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
16: Kami Toko Kilat
17: dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

0: Alright guys, untuk gelanggang Rakita juga kita nak borak dengan korang untuk cerita-cerita dunia e-sport dan juga dunia-dunia gaming.
1: Betul, kepada peminat Valorant, Masters London Anthem dah reveal. Alright, okay gamers, Riot Games baru je reveal Anthem rasmi untuk Valorant Masters London. So tajuk dia is Chaos in the House oleh this rapper from UK and his name is Che Lingo. And honestly is super duper cinematic lah. Dia punya feel dia memang macam movie trailer e-sports, you know, is giving you that anticipation, that vibe, that intensity, you know, everything that is Valorant lah. So Che Lingo pun cakap lagu ni sebenarnya, you know, is about his inner conflict and macam mana chaos dalam kehidupan dia boleh shape diri dia dan juga diri kita semua lah. So actually it's quite deep kan untuk lagu e-sports kan. Tapi dia cakap gaming ni memang banyak influence kehidupan dia since dia budak kecil lagi. So gaming ni jadi tempat escapism, tapi at the same time it's a place for you to build your community. So kalau nama Che Lingo ni macam familiar, dia sebenarnya dia pernah collaborate juga dengan Riot Games untuk Anthem MSI 2023 League of Legends yang berlangsung di London juga.
0: Alright guys, jangan lupa pergi layan okay, untuk Anthem ini. Teruskan Ragita 107.9.

rakita.my.

0: tak boleh best. Sebab Rakita sedang mencari host gamer baru untuk GG Podcaster Search di Stadium Juara Bukit Kiara 5 ke 7 Jun 12.30 hari ke 9.30 malam. Test power bakat korang dengan Atoy, Bob, Heidi dan Akila untuk peluang menang RM5,000 dan juga 5 episod podcast di Rakita. Jumpa anda di Stadium Juara Bukit Kiara untuk GG Podcaster Search. Esports presents FPL MY Festival. See you guys there.
1: Info aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
2: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut layari www.digitalid.my.
1: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Ada cerita trending korang nampak dekat timeline. Jom, Mira Azizi nak bawa tetamu istimewa bincangkan kisah sebenar yang tengah jadi perbualan ramai dekat media sosial. Sampai pengalaman hidup yang memberi kesan pada mental health. Dalam Rakan Muda Present, buka cerita pada hari Selasa setiap 2 minggu jam 10 pagi dalam Zone Lit Rakita. Saksikan juga sesi podcast ini di YouTube rakita.my. Rakan Muda Present, buka cerita eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.
2: Sekarang ni ramai join marathon sebab tengah in trend kan. Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq Ismail dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
3: Sekarang ni musim demam tau. Janganlah paksa diri datang kerja kalau rasa tak sehat. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk sampaikan badan tu dah mula rasa sakit. MC bukan alasan untuk bonteng, tapi masa untuk rehatkan diri. Ha, kalau teruskan bekerja masa sakit, nanti kerja terkesan, orang di sekeliling pun berjangkit. So guys, kalau rasa tak sehat, ambil MC dan rehat secukupnya. Ingat, badan tu nak pakai lama tau. Saya Melinda Dedio dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9. Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment, tapi terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi enjoy online, enjoy hidup sehat juga. Okay, saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara, dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
4: Nak kumpul duit dulu ke?
5: Nak buy now? Pay later. Beli dululah. Bayar belum bulan. Macam lagi berbaloi. Zaman sekarang ni, makin senang nak beli barang yang kita impikan. Sebab almost semua benda dah ada option buy now, pay later. But still, discipline tu penting tau. Bayar on time, every month. The more you spend, the more limit you get. So, manage your spending wisely. Jangan sampai hutang barang yang kehendak ini memakan diri. Saya Azna Abbas dan pesanan ini khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

Dengarkan sekarang LXF oleh LXF, lagu hip hop terbaik anugerah lagu indie 2023. Rakita.my.

Nantikan pengumuman Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025 pada 24 Mei 2026 ini. Check out social media Rakita.my dan anugerahlagoindie.com untuk update terkini. Rakita 107.9.

0: suka Discover Music baru?
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula
0: sambil-sambil support local scene tempatan kita juga.
2: Untuk info lebih lanjut,
0: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
3: Rakita 107.9.
4: We've opened a doorway to a world we know nothing of.
5: Info Raktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
6: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
5: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.

0: semua pendengar-pendengar kita. Yo, stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: 1, 2, 3, let's go!
2: Selamat datang ke Rakam 20
3: Podcast. Jom ikut Bob lepak dengan tetamu istimewa nak bawa semua dive in dalam dunia subculture indie, music, seni, fashion dan lifestyle dalam Rakan Muda Present Bob Culture. Dengarkan pada hari Isnin setiap 2 minggu jam 3 petang dalam Indiegram. Tonton juga sesi podcast di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Present Bob Culture, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.my.
4: Korang main denim,
5: kau pun nak main denim.
4: Korang cari kepala kain,
5: kau pun nak cari.
4: Korang main bandar,
5: kau pun nak main bandar nak selam.
4: Adik-adik sekalian, tolonglah dengan FOMO.
5: Kita ni biar pakai selesa, jangan nak ikut trend sangat. Trend ni sepanjang zaman bertukar. Pakailah apa pun, janji selesa. Jangan sebab nak ikut trend kita sampai sanggup hutang,
4: abaikan keperluan.
5: Ingat, jangan FOMO, cari identiti sendiri. Aku Abang Riak dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
6: Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream muzik aku, tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila muzik dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Muzik kita, tanggungjawab kita.
7: Setiap hari, kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
8: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
9: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
10: Kami The Times.
7: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
11: Abah, Wan dapat tawaran berlakon filem ni. Rasa nak commit full time ah.
12: Kamu nak buat apa ni? Belajar jauh-jauh, balik nak jadi pelakon. Anak bini kamu nak makan apa bila kamu tak ada kerja?
11: Tapi bah, Wan memang minat bah. Tolonglah percaya dengan Wan.
12: Sebagai ibu bapa, kita selalu nak yang terbaik untuk anak kita. Tapi kadang-kadang, terbaik itu sebenarnya datang dari minat mereka sendiri.
11: Berikan ruang, berikan kepercayaan. Tunjukkan kita ada di belakang mereka. Sebab bila minat disokong, anak-anak akan jadi lebih yakin dan lebih berjaya.
12: Saya Razif Salimin.
11: Saya Arul Umar.
12: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

0: Gamers tak boleh miss. Sebab Rakita sedang mencari host gamer baru untuk GG Podcaster Search di Stadium Juara Bukit Kiara 5 ke 7 Jun 12.30 hari ke 9.30 malam. Test power bakat korang dengan Atoy, Bob, Heidi dan Akila untuk peluang menang RM5,000 dan juga 5 episod podcast di Rakita. Jumpa anda di Stadium Juara Bukit Kiara untuk GG Podcaster Search. Esports presents FPL MY Festival. See you guys there.
1: Info dan aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
2: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
1: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
3: Look what we done started. This respect to allow it. Throwback balling ballot. Belt bottoms dengan mallet. Gotta feel a summer classic. Situasi kalau drastic. Sini kasih drop to massive. Perfect vision, surgeon lasik. Dia tanya nak jadi apa, kena jadi masalah. Short caller, big baller. Dunia ku jelas.

0: Berita baik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: 8
2: Kini di platform digital Rakita.my, kita nak bawa explore spot makan yang tengah hype,
1: dari hidden gem
2: sampai spot yang tengah trendy.
1: Bukan tu je tau,
2: ada juga content foodie special macam menu DIY, tips pemakanan and banyak lagi. Check out social media Rakita.my sekarang.
3: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalahtafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Radian, ada pesanan khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
2: Setiap hari hadap jam, nak cari parking pun susah.
1: Tak kebuang masa dan tenaga tu.
2: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
4: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita. Eksklusif di Rakita 107.9.
0: Jabatan Immigration Malaysia maklumkan bahawa mulai 15 Januari, My Digital ID diwajibkan untuk mengakses aplikasi MyNIS. Langkah ini diperkenalkan bagi memperkukuh tahap keselamatan identiti serta memudahkan urusan imigresen negara. Tanpa My Digital ID, anda tidak akan dapat log masuk ke MyNIS. Orang ramai digesa mendaftar My Digital ID sekarang melalui aplikasi My Digital ID di telefon pintar anda. Jangan tunggu saat akhir, daftar awal untuk akses yang lebih lancar.

Dengarkan sekarang Pembunuh Malam oleh Luna Music. Juara lagu terbaik dan lagu pop terbaik Anugerah Lagu Indie 2023.

0: Hey, jap! Korang tahu tak? Undian dah dibuka untuk 90 lagu yang terpilih di Anugerah Lagu Indie 2025.
1: Senarai tahun ni, semuanya daripada artis akan undi tempatan. Jadi memang ada banyak genre terbaik untuk korang explore dan undi.
2: Kalau korang suka discover muzik baru,
0: ini memang tempat sesuai untuk mula. Sambil-sambil support local scene tempatan kita juga.
2: Untuk info lebih lanjut,
0: check out Rakita.my dan Anugerah Lagu Indie di semua platform media sosial.
1: Rakita 107.9.
3: Info aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
4: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
3: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.

0: Berita baik untuk semua pendengar-pendengar Rakita. Yo, yo, stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Atoy masih ada ramai tetamu istimewa.
2: Atlet terkini dalam agenda.
1: Orang penting dalam dunia sukan. Semua pengalaman, proses dan perkembangan mereka akan dikongsikan dalam Rakan Muda Presents My Sukan Corner. Setiap hari Khamis, setiap 2 minggu, 10 pagi dalam Zulik Rakita. Tonton juga podcast My Sukan Corner di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Presents My Sukan Corner, exclusive di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.my. Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
3: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
1: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
4: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri.

0: dan budaya. Saya Tires Kamikaze dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif khas oleh Rakita 107.9.
1: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
2: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

0: Hari terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus. Ada cerita trending korang nampak dekat timeline. Jom, Mira Azizi nak bawa tetamu istimewa bincangkan kisah sebenar yang tengah jadi perbualan ramai dekat media sosial. Sampai pengalaman hidup yang memberi kesan pada mental health. Dalam Rakan Muda Present, buka cerita pada hari Selasa setiap 2 minggu jam 10 pagi dalam Zon Lit Rakita. Saksikan juga sesi podcast ini di YouTube rakita.my. Rakan Muda Present, buka cerita eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.
1: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari, dan pesanan ini dibawakan khas oleh Rakita 107.9.
2: Masuk kerja tak pernah on time. Balik nak awal pula tu. Berkat ke kerja macam tu? Jaga timing korang bila kerja. Jangan sebab korang lambat, semua kerja orang jadi susah. Bagaimana kalau semua orang on time? Aman dunia ni tau. Macam orang putih cakap, time is gold. Jadi takkan kita nak sia-siakan? Betul tak? Saya Sharifah Hanisha dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
3: Kalau aku ambil sikit duit under table ni, bukan ada siapa tahu pun.
4: Eh, kau gila. Itu rasuah namanya.
3: Ingat sikit, ingat sikit.
4: Sekali kau ambil, rosak masa depan.
3: Alah, sikit je kot. Takkan nak kecoh.
4: Sikit, sikit. Lama-lama jadi bukit, bro. Bukan je salah dari segi undang-undang, tapi nanti akan makan diri sendiri.
3: Ingat, sikit ke banyak, katakan tidak kepada rasuah.
5: Kami Inversion
3: dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
6: Eh, kereta belakang ni, cuak rapat-rapat pula. Apa hal? Nak ke mana laju sangat tu?
7: Alah, mengalah je lah. Bayalah kalau nak berlumba-lumba kat jalan raya ni.
6: Fuh, terbaik sempat elak tadi. Kalau tak...
8: Eh, korang, berhati-hati bila pandu kereta sebab silap sikit je boleh jadi punca kemalangan tau. Pandu dengan berhemah dan jagalah keselamatan di jalan raya.
9: Kami Bidadari.
10: Dan pesanan khas ini dibawa oleh Rakita 107.9.
0: Stream secara online.
11: Jadi suara
0: buat. Di Rakita.my.

0: So it goes like this. Kalau apa kain ni, lu pun apa kain ni. Kalau apa kain tu, lu pun apa kain tu. Itu semua tiru.
1: Rakita 107.9.
2: Persembahan Carta Indie Kita Live 2025. Dengarkan sekarang di Rakita 107.9 dan check out YouTube rakita.my untuk video penuh.

0: Hey, jap! Korang tahu tak, undian dah dibuka untuk 90 lagu yang terpilih di Anugerah Lagu Indie 2025.
1: Senarai tahun ni, semuanya daripada artis akan undi tempatan. Jadi memang ada banyak genre terbaik untuk korang explore dan undi.
2: Kalau korang suka discover muzik baru,
0: ini memang tempat sesuai untuk mula sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
2: Untuk info lebih lanjut,
0: check out rakita.my dan Anugerah Lagu Indie di semua platform media sosial.
1: Rakita!

0: sayang. Berita baik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
2: Jual-beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
3: Orang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
4: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
5: Kami Toko Kilat.
4: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
6: Sekarang ni ramai jalan marathon sebab tengah intrend kan. Tapi jujur cakap, lari 21 km atau 42 km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan, krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq Ismail dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
7: Gamers tak boleh miss. Sebab Rakita sedang mencari host gamer baru untuk GG Podcaster Search di Stadium Juara Bukit Kiara 5 ke 7 Jun 12.30 hari ke 9.30 malam. Test power bakat korang dengan Atoy, Bob, Heidi dan Akila untuk peluang menang RM5,000 dan juga 5 episod podcast di Rakita. Jumpa anda di Stadium Juara Bukit Kiara untuk GG Podcaster Search. Esports presents FPL MY Festival. See you guys there.

0: stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai era kita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Era kita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Sekarang ni musim demam tau. Janganlah paksa diri datang kerja kalau rasa tak sihat. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk sampaikan badan tu dah mula rasa sakit. MC bukan alasan untuk bonteng, tapi masa untuk rehatkan diri. Ha, kalau teruskan bekerja masa sakit, nanti kerja terkesan. Orang di sekeliling pun berjangkit. So guys, kalau rasa tak sihat, ambil MC dan rehat secukupnya. Ingat, badan tu nak pakai lama tau. Saya Melinda Dedio dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita. Kita 107.9.
2: Weh, jap! Korang tahu tak? Undian dah dibuka untuk 90 lagu yang terpilih di Anugerah Lagu Indie 2025.
3: Senarai tahun ni, semuanya daripada artis akar undi tempatan. Jadi memang ada banyak genre terbaik untuk korang explore dan undi.
4: Kalau korang suka discover muzik baru,
2: ini memang tempat sesuai untuk mula.
4: Sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
5: Untuk info lebih lanjut,
2: check out rakita.my dan Anugerah Lagu Indie di semua platform media sosial.
6: Rakita.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Nak kumpul duit dulu ke? Nak buy now? Pay later. Beli dululah. Bayar bulan-bulan. Macam lagi berbaloi. Zaman sekarang ni, makin senang nak beli barang yang kita impikan. Sebab almost semua benda dah ada option buy now, pay later. But still, discipline tu penting tau. Bayar on time, every month. The more you spend, the more limit you get. So, manage your spending wisely. Jangan sampai hutang barangan kehendak ini memakan diri. Saya Azna Abbas dan pesanan ini khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
2: Weh, jap! Korang tahu tak, undian dah dibuka untuk 90 lagu yang terpilih di Anugerah Lagu Indie 2025.
3: Senarai tahun ni, semuanya daripada artis akar undi tempatan, jadi memang ada banyak genre terbaik untuk korang explore dan undi.
4: Kalau korang suka discover muzik baru,
2: ini memang tempat sesuai untuk mula
4: sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
5: Untuk info lebih lanjut,
2: check out rakita.my dan Anugerah Lagu Indie di semua platform media sosial.
6: Rakita 107.9.
7: Hey, I thought it was all over.
8: What's up, Dolce?
9: Hey, girl.
8: You know, it's been a little minute since you and I have had a chat.
9: Has it really?
8: Probably since, like,

0: semua pendengar-pendengar kita. Yo, stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Orang main denim, kau pun nak main denim.
2: Orang cari kepala kain,
1: kau pun nak cari.
2: Orang main bandar,
1: kau pun nak main bandar, nak selam.
2: Adik-adik sekalian, tolonglah dengan FOMO.
1: Kita ni biar pakai selesa, jangan nak ikut trend sangat. Trend ni sepanjang zaman bertukar. Pakailah apa pun, janji selesa. Jangan sebab nak ikut trend kita sampai sanggup hutang,
2: abaikan keperluan.
1: Ingat, jangan FOMO, cari identiti sendiri. Aku Abang Riak dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
3: Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream muzik aku, tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila muzik dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Muzik kita, tanggungjawab kita.
4: Gamers tak boleh mess. Sebab Rakita sedang mencari host gamer baru untuk GG Podcaster Search di Stadium Juara Bukit Kiara 5 ke 7 Jun 12.30 hari ke 9.30 malam. Test power bakat korang dengan Atoy, Bob, Heidi dan Akila untuk peluang menang RM5,000 dan juga 5 episod podcast di Rakita. Jumpa anda di Stadium Juara Bukit Kiara untuk GG Podcaster Search. Esports presents FPL MY Festival. See you guys there.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Setiap hari, kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
2: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
3: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
4: Kami The Times.
1: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.
5: Rakita 107.9.

0: semua pendengar-pendengar kita. Yeah. Yo. Stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Abah, Wan dapat tawaran berlakon filem ni. Rasa nak commit full time ah.
2: Kamu nak buat apa ni? Belajar jauh-jauh, balik nak jadi pelakon. Anak bini kamu nak makan apa bila kamu tak ada kerja?
1: Tapi bah, Wan memang minat bah. Tolonglah percaya dengan Wan.
2: Sebagai ibu bapa, kita selalu nak yang terbaik untuk anak kita. Tapi kadang-kadang, terbaik itu sebenarnya datang dari minat mereka sendiri.
1: Berikan ruang, berikan kepercayaan. Tunjukkan kita ada di belakang mereka. Sebab bila minat disokong, anak-anak akan jadi lebih yakin dan lebih berjaya.
2: Saya Razif Salimin.
1: Saya Aral Umar.
2: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
3: Weh, jap! Korang tahu tak? Undian dah dibuka untuk 90 lagu yang terpilih di Anugerah Lagu Indie 2025.
4: Senarai tahun ni, semuanya daripada artis akan undi tempatan. Jadi memang ada banyak genre terbaik untuk korang explore dan undi.
5: Kalau korang suka discover muzik baru,
3: ini memang tempat sesuai untuk mula. Sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
5: Untuk info lebih lanjut,
3: check out rakita.my dan Anugerah Lagu Indie di semua platform media sosial.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalahtafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Rahadian, ada pesanan khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
2: Gamers tak boleh mess. Sebab Rakita sedang mencari host gamer baru untuk GG Podcast Search di Stadium Juara Bukit Kiara 5 ke 7 Jun 12.30 hari ke 9.30 malam. Test power bakat korang dengan Atoy, Bob, Heidi dan Akila untuk peluang menang RM5,000 dan juga 5 episod podcast di Rakita. Jumpa anda di Stadium Juara Bukit Kiara untuk GG Podcast Search. Esports presents MPL MY Festival. See you guys there.

0: Weh, jap! Korang tahu tak? Undian dah dibuka untuk 90 lagu yang terpilih di Anugerah Lagu Indie 2025.
1: Senarai tahun ni semuanya daripada artis akar umbi tempatan, jadi memang ada banyak genre terbaik untuk korang explore dan undi.
2: Kalau korang suka discover muzik baru,
0: ini memang tempat sesuai untuk mula
2: sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
3: Untuk info lebih lanjut,
0: check out Rakita.my dan Anugerah Lagu Indie di semua platform media sosial.
1: Rakita 107.9.
0: Setiap hari hadap jam. Nak cari parking pun susah.
4: Tak kebuang masa dan tenaga tu.
0: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
5: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita. Eksklusif di Rakita 107.9.
6: Rakita 107.9.

0: stream secara online di MyTV. Mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai era kita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV Mana-mana dan Audio Plus.
1: Jabatan Immigration Malaysia maklumkan bahawa mulai 15 Januari, My Digital ID diwajibkan untuk mengakses aplikasi MyNIS. Langkah ini diperkenalkan bagi memperkukuh tahap keselamatan identiti serta memudahkan urusan immigration negara. Tanpa My Digital ID, anda tidak akan dapat blok masuk ke MyNIS. Orang ramai digesa mendaftar My Digital ID sekarang melalui aplikasi My Digital ID di telefon pintar anda. Jangan tunggu saat akhir, daftar awal untuk akses yang lebih lancar.
2: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
3: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
2: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
4: Gamers tak boleh miss. Sebab Rakita sedang mencari host gamer baru untuk GG Podcast The Search di Stadium Juara Bukit Kiara 5-7 Jun 12.30 hari ke 9.30 malam. Test power bakat korang dengan Atoy, Bob, Heidi dan Akila untuk peluang menang RM5,000 dan juga 5 episod podcast di Rakita. Jumpa anda di Stadium Juara Bukit Kiara untuk GG Podcast The Search. Esports presents FPL MY Festival. See you guys there.

0: Berita baik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif khas oleh Rakita 107.9.
2: Weh, jap! Korang tahu tak? Undian dah dibuka untuk 90 lagu yang terpilih di Anugerah Lagu Indie 2025.
3: Senarai tahun ni, semuanya daripada artis akan undi tempatan, jadi memang ada banyak genre terbaik untuk korang explore dan undi.
4: Kalau korang suka discover muzik baru,
2: ini memang tempat sesuai untuk mula
4: sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
5: Untuk info lebih lanjut,
2: check out rakita.my dan Anugerah Lagu Indie di semua platform media sosial.

0: Jom stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai era kita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, club community, atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait, and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan, dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
2: Stream secara online. Di Rakita.com.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia. Takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
2: Gamers tak boleh best. Sebab Rakita sedang mencari host gamer baru untuk GG Podcast Search di Stadium Juara Bukit Kiara 5-7 Jun 12.30 hari ke 9.30 malam. Test power bakat korang dengan Atoy, Bob, Heidi dan Akila untuk peluang menang RM5,000 dan juga 5 episod podcast di Rakita. Jumpa anda di Stadium Juara Bukit Kiara untuk GG Podcast Search. Esports presents MPL MY Festival. See you guys there.

0: Yo, stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai era kita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari, dan pesanan ini dibawakan khas oleh Rakita 107.9.
2: Masuk kerja tak pernah on time. Balik nak awal pula tu. Berkat ke kerja macam tu? Jaga timing korang bila kerja. Jangan sebab korang lambat, semua kerja orang jadi susah. Bagi kalau semua orang on time, aman dunia ni tau. Macam orang putih cakap, time is gold. Jadi takkan kita nak sia-siakan? Betul tak? Saya Sharifah Hanisha dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
3: Weh, jap! Korang tahu tak? Undian dah dibuka

0: Sekarang discover muzik baru.
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula.
2: Sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
0: Untuk info lebih lanjut,
2: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
0: Rakita.

0: Yes, tak boleh miss. Sebab Rakita sedang mencari host gamer baru untuk GG Podcaster Search di Stadium Juara Bukit Kiara 5 ke 7 Jun 12.30 hari ke 9.30 malam. Test power bakat korang dengan Atoy, Bob, Heidi dan Akila untuk peluang menang RM5,000 dan juga 5 episod podcast di Rakita. Jumpa anda di Stadium Juara Bukit Kiara untuk GG Podcaster Search. Esports presents FPL MY Festival. See you guys there.
1: Kalau kau ambil sikit duit under table ni, bukan ada siapa tahu pun.
2: Eh, kau gila? Itu rasuah namanya.
3: Ingat sikit.
2: Sekali kau ambil, rosak masa depan.
1: Alah, sikit je kot. Takkan nak kecoh.
2: Sikit-sikit. Tak lama jadi bukit, bro. Bukan je salah dari segi undang-undang, tapi nanti akan makan diri sendiri.
1: Ingat, sikit ke banyak, katakan tidak kepada rasuah.
4: Kami Inversion
1: dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
0: Teruskan mendengar Rakita. Frekuensi 107.9.

0: suka discover muzik baru?
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula
0: sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
2: Untuk info lebih lanjut,
0: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
3: Rakita!

0: Hari terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Sekarang ni, ramai join marathon sebab tengah in trend kan? Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare. Stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq Ismail dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
2: Gamers tak boleh miss. Sebab Rakita sedang mencari host gamer baru untuk GG Podcast The Search di Stadium Juara Bukit Kiara 5-7 Jun 12.30 hari ke 9.30 malam. Test power bakat korang dengan Atoy, Bob, Heidi dan Akila untuk peluang menang RM5,000 dan juga 5 episod podcast di Rakita. Jumpa anda di Stadium Juara Bukit Kiara untuk GG Podcast The Search. Esports presents MPL MY Festival. See you guys there.

0: Rakita 107.9.
1: Berita baik untuk semua pendengar-pendengar Rakita. Yo, stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV, mana-mana dan Audio Plus.
2: Sekarang ni musim demam tau. Janganlah paksa diri datang kerja kalau rasa tak sihat. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk sampaikan badan tu dah mula rasa sakit. MC bukan alasan untuk bonteng, tapi masa untuk rehatkan diri. Ha. Kalau teruskan bekerja masa sakit, nanti kerja terkesan. Orang di sekeliling pun berjangkit. So guys, kalau rasa tak sihat, ambil MC dan rehat secukupnya. Ingat, badan tu nak pakai lama tau. Saya Melinda Dedio dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita.
0: Rakita 107.9.

Dengarkan sekarang Pagi-pagi Rakita. Semestinya lebih lagu daripada biasa. Dan tak ada penyampai yang berceloteh pagi-pagi ni. Layan lagu je di Rakita 107.9.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: 1, 2, 3, let's go.
0: Jom ikut Bob lepak dengan tetamu istimewa nak bawa semua dive in dalam dunia subculture indie, music, seni, fashion dan lifestyle dalam Rakan Muda Present Bob Culture. Dengarkan pada hari Isnin setiap 2 minggu jam 3 petang dalam IndieGround. Tonton juga sesi podcast di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Present Bob Culture eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.my.
2: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi, terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi, enjoy online, enjoy hidup sihat juga, okay? Saya, Syamla Rani Chandran, atlet karate negara dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
3: Nak kumpul duit dulu ke?
4: Nak buy now? Pay later. Beli dululah. Bayar belum bulan. Macam lagi berbaloi. Zaman sekarang ni, makin senang nak beli barang yang kita impikan. Sebab almost semua benda dah ada option buy now, pay later. But still, discipline tu penting tau. Bayar on time, every month. The more you spend, the more limit you get. So, manage your spending wisely. Jangan sampai hutang barang yang kehendak ini memakan diri. Saya Asna Abbas dan pesanan ini khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
5: Korang main denim, kau pun nak main denim.
6: Korang cari kepala kain,
5: kau pun nak cari.
6: Korang main bandar,
5: kau pun nak main bandar nak selam.
6: Adik-adik sekalian, tolonglah dengan FOMO.
5: Kita ni biar pakai selesa, jangan nak ikut trend sangat. Trend ni sepanjang zaman bertukar. Pakailah apa pun, janji selesa. Jangan sebab nak ikut trend kita sampai sanggup berhutang, abaikan keperluan. Ingat, jangan FOMO, cari identiti sendiri. Aku Abaria dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
0: Kita biasa dengar, aku dah bayarlah platform stream music aku, tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila music dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Music kita, tanggungjawab kita.

sebentar ku pulang. Cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga ku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.

aku rasa tenang. Lima tahun lalu, sekumpulan niat nak cipta lagu bersama hadap.

0: Berita baik untuk semua pendengar-pendengar kita. Jom stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Lapa gitu.
2: Lapa.
1: Kini di platform digital Rakita.my, kita nak bawa explore pot makan yang tengah hype.
3: Dari hidden gem
1: sampai spot yang tengah trendy.
3: Bukan tu je tau,
1: ada juga konten foodie special macam menu DIY, tips pemakanan and banyak lagi. Check out social media Rakita.my sekarang.
4: Setiap hari, kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
5: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
6: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
7: Kami The Times.
4: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
8: Abah, Wan dapat tawaran berlakon filem ni. Rasa nak commit full time ah.
9: Kamu nak buat apa ni? Belajar jauh-jauh, balik nak jadi pelakon. Anak bini kamu nak makan apa bila kamu tak ada kerja?
8: Tapi bah, Wan memang minat bah. Tolonglah percaya dengan Wan.
9: Sebagai ibu bapa, kita selalu nak yang terbaik untuk anak kita. Tapi kadang-kadang, terbaik itu sebenarnya datang dari minat mereka sendiri.
8: Berikan ruang, berikan kepercayaan. Tunjukkan kita ada di belakang mereka. Sebab bila minat disokong, anak-anak akan jadi lebih yakin dan lebih berjaya.
9: Saya Razif Salimin.
8: Saya Aron Umar.
9: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
10: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalahtafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Rahadian, ada pesanan khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
1: Setiap hari hadap jam, nak cari parking pun susah.
11: Tak kebuang masa dan tenaga tu.
1: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala

0: kita 107.9.
1: Dengarkan sekarang Pagi-pagi Rakita. Semestinya lebih lagu daripada biasa. Dan tak ada penyampai yang berceloteh pagi-pagi ni. Layan lagu je di Rakita 107.9.